Kalau saya lagi, mulai jadi kerja, mulai jadi kerja, mulai jadi kerja, mulai jadi kerja, mulai jadi kerja, mulai jadi kerja, mulai jadi kerja, mulai jadi kerja, mulai jadi kerja, mulai jadi kerja, mulai jadi kerja, mulai jadi kerja, mulai jadi kerja, mulai jadi kerja, mulai jadi kerja, mulai jadi kerja, mulai jadi kerja, mulai jadi kerja, mulai jadi kerja, mulai jadi kerja, mulai jadi kerja, mulai jadi kerja, mulai jadi kerja, mulai jadi kerja, mulai jadi kerja, mulai jadi kerja, mulai jadi kerja, mulai jadi kerja, mulai jadi kerja, mulai jadi kerja, mulai jadi kerja, mulai jadi kerja, mulai jadi kerja, mulai jadi kerja, mulai jadi kerja, mulai jadi kerja, mulai jadi ker